Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya?

odisio enye mnye mida yeti ena minio ha mine uradia ye miseye adide fitire tesemi miana minye ni onyamu ewo bibie mwi oba disefu tesemi yo